minggu ini, rentan ke-20 sampai rentan pertama, ada lagu-lagu apa aja mungkin bisa kamu request kalau kamu tahu, dan mungkin punya usulan saya bisa dimasukin di list, boleh nanti saya catat, nanti akan dimasukkan oleh MD kita ya. Silakan 0821-9914-7873 langsung aja ya. Silakan berikan list lagu yang kamu suka, dan nanti beberapa yang sudah memberikan list lagu yang list lagu untuk produksi nanti akan saya putarkan ya.

0: Iya, teman program memang tidak terasa ya, kita sudah berada di hari ketiga di bulan Agustus. Tapi saya mau ngobrol dengan Leon. Ada Leon di sini. Kebetulan ya ada Leon. Halo Leon.
1: Halo Butika, selamat pagi.
0: Jangan panggil saya Butika, ini dia udah Kak Tika kalau di Pro 2 ya.
1: Oh iya, selamat pagi Kak Tika.
0: Karena Leon ini usianya tuh beda jauh sama anak saya. Beda 1 tahun sama anak saya ya. Jadi wajar kalau dia panggil saya ibu. Cuman ya kakak lah kalau di Pro 2 ya kan.
1: Oke.
0: Karena kamu yang paling bocil.
1: Oke, baik.
0: Oke, Leon, ini kita sudah masuk di bulan Agustus, Leon ya. Jadi ini semarak kemerdekaan ini sudah sangat-sangat terlihat ya. Tinggal beberapa hari lagi kita udah sampai di tanggal 17 Agustus. Jadi
1: 15 hari lagi
0: betul.
1: 14.
0: Jangan salah ya. Ini
1: kita hanya untuk 13 hari menuju
0: Hari kemerdekaan. Ya, betul sekali. Dan Len kan sebagai generasi muda nih, tadi kan di awal Kak Tika sama Kak Yuda tuh sudah berbicara tentang semangat generasi muda untuk menyambut hari kemerdekaan. Kalau yang Leon lihat di Kota Sorong ini seperti apa persiapan anak-anak muda sekarang ini?
1: Kalau yang saya belum terlihat ya persiapannya nih, karena
0: belum terpantau,
1: baru di jalan-jalan juga belum terlihat semarak ininya untuk apa?
0: Merah putih
1: ini ya, belum terlihat.
0: Sudah ada sebagian, tapi biasa tuh kalau sudah mendekati baru kita lihat di mana-mana begitu ya.
1: Kalau mau lihat kayaknya kita harus lebih masuk ke kompleks-kompleks untuk melihat semangatnya itu, karena
0: kalau kau rajin masuk di kompleks-kompleks baru kau cek satu-satu ya.
1: Itu dia, biasanya di RT-RT tuh paling banyak.
0: Iya, jadi kalau bisa lah anak-anak muda kami yang ada di kompleks yang biasa tuh bikin-bikin kayak lomba-lomba gitu toh. Nah, saya pernah tanya tuh saya ada anak saya, dia bilang gini, kita tuh suka sekali bikin lomba kakak, tapi dananya, nah ini balik lagi budgetnya. Nah, untuk budget sih rasa kamu bisa kompromi, bisa bicara dengan Pak RT dulu, kemudian juga bagaimana ibu-ibu di kompleks tuh toh mereka bisa ikut serta berpartisipasi dengan menyiapkan konsumsi kak, kemudian bisa patungan-patungan untuk bikin hadiah-hadiah kecil-kecil begitu ya untuk anak-anak kompleks, apa lomba-lomba segala macam lomba begitu. Saya rasa itu lebih seru ya Leon ya.
1: Iya Bu, sepertinya kita bisa. Kalau anak muda sekarang kita bisa patungan untuk membuat lomba-lomba kecil aja dulu. Untuk memberikan semangat untuk adik-adik kita yang
0: betul. Masa nanti Desember hanya berkamu kumpul uang bikin pohon apa? Pondok Natal. Nah, ini kita semarak 17-an nih harus lihat ya. Memang benar sekali ya, Desember kemudian juga hari besar lainnya, terutama Desember saya lihat tuh anak-anak muda sangat-sangat antusias untuk bikin pondok Natal untuk lomba. Nah itu harus dilakukan juga sama dengan menjelang hari kemerdekaan ini Leon ya. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh kreatif. Bagaimana kalian bisa kreatif buat satu lomba itu yang bisa bikin Pak RT, kemudian kompleks ibu kompleks dong juga ikut berperan di situ.
1: Wah, bisa sekali
0: ya dengan cara mungkin lobby ke Pak RT. Kalau nggak perlu dia belum bangun pagi-pagi tuh pitoki deh pintu.
1: Apel di Pak RT perumah dari jam 5 kapan?
0: Jam 5 subuh. Eh?
1: Tunggu Pak RT di sana.
0: Nanti Pak RT siram dengan air baru pulang. Dari jam 5 pagi. Jadi itu kalau di Kota Sorong seperti itu ya. Mudah-mudahan apa ya dengan semarak 17 Agustus yang mendekati ini, mudah-mudahan saja generasi muda kita semakin baik ke depannya ya. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa merugikan mereka, kayak apa lah ya yang marak terjadi di anak-anak muda saat ini tuh apa?
1: Apa ya? Mabuk-mabukan nih.
0: Nah itu palak-palakan itu berawal dari miras ya.
1: Iya, miras yang tidak terkontrol.
0: Betul sekali. Sehingga mabuk, berpalak, baru akhirnya bikin kriminal-kriminal yang lainnya sudah yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan gitu.
1: Itu dia, ketika akhirnya kriminalitas meningkat. Nah anak muda seharusnya tuh kalian dalam bulan yang mendekati hari yang spesial untuk Indonesia ini, seharusnya kalian membuat kegiatan yang positif.
0: Iya betul.
1: Apalagi di kompleks. Buatlah kegiatan yang positif untuk adik-adik, buat lomba-lomba atau kegiatan apa.
0: Setidaknya ini bisa contoh untuk nanti generasi-generasi selanjutnya begitu ya. Adik-adik kita yang masih ada di kompleks begitulah, supaya mereka punya inisiatif sendiri. Apalagi kalau dilihat pemuda-pemuda sekarang mereka kreatif. Mereka bisa bikin sesuatu yang menghasilkan begitu, sesuatu yang bikin gebrakan begitu ya. Jadi saya rasa Leon juga pernah mungkin jadi anak kompleks yang kreatif, yang kalau lomba-lomba begitu pasti pernah ya. 17-an tuh pernah ikut lomba apa ya?
1: 17-an lu pernah ikut lomba? Yang paling sering saya ikut tuh makan kerupuk.
0: Makan kerupuk itu terlalu gampang.
1: Makan kerupuk tapi dengan posisi harus menjinjit. Tidak boleh pas di mulut. Jadi, bagaimana konsepnya? Lompat.
0: Oh, lompat.
1: Sambil lompat.
0: Kalau sekarang tuh yang kebanyakan saya lihat tangan di belakang. Oke, tapi sambil gigit gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ini sambil lompat.
1: Sambil lompat.
0: So,
1: susah. Entah bagaimana konsepnya dikasih naik agak lebih tinggi dari mulut.
0: Gitu. Menang tidak?
1: Kalah.
0: Bisa-bisanya serang Leon kalah ya.
1: Ya. Karena terlalu ambisi jadi.
0: Iya, terlalu ambisi, biasa gitu. Makanya kalau ini pasti saya tidak bisa. Tapi malah yang kita awalnya kita ragu, kita malah bisa begitu.
1: Iya, benar juga.
0: Kalau terlalu berambisi untuk main pasti saya tidak bisa, ini pasti saya kalah ini. Pasti saya menang ini, menang, pasti saya menang. Itu kecil. Malah yang kita yang kalah di situ, malah tidak bisa ya, Leon ya. Jadi iya. Untuk generasi muda juga kita lihat banyak ya. Saya lihat kemarin beberapa tayangan ya, ada yang mereka tidak. Nah ini dia nih, mungkin Leon juga pernah tahu ya. Mereka malah tidak tahu nama-nama pahlawan kemerdekaan.
1: Oh iya,
0: pahlawan nasional itu banyak ya.
1: Banyak sekali sekarang.
0: Banyak.
1: Tidak, jangankan nama pahlawan, lagu nasional pun
0: tidak
1: sepertinya
0: hafal.
1: Sudah tidak hafal.
0: Betul, apalagi anak-anak sekarang.
1: Anak-anak
0: ini.
1: Sekarang, jangankan lagu nasional ketika
0: ya.
1: Pancasila saja
0: tidak hafal kan?
1: Tidak hafal.
0: Kemarin saya nonton satu tayangan, terus mereka kayak acak begitu Pancasila kan?
1: Iya.
0: Sebutkan sila ketiga.
1: Nah, ada yang tidak bisa sebut sama sekali.
0: Apalagi keempat, amburadul, karang. Kan sila keempat yang paling panjang ya, malah
1: iya.
0: Sekarang cerita silanya sebenarnya kan tidak boleh. Ini yang paling penting untuk generasi muda, bagaimana kalian bisa hafal Pancasila, proklamasi, apalagi disuruh hafal undang-undang dasar.
1: Sepertinya yang sekarang nih mereka tidak pernah disuruh menghafal undang-undang ya ketika.
0: Tidak seperti dulu ya,
1: iya.
0: Kalau sekolah dulu kan
1: ya mungkin saya waktu hafal. SD masih sempat disuruh hafal undang-undang.
0: Makanya sampai sekarang hafal ya.
1: Lumayan sedikit, masih ada tertanam di kepala lah.
0: Oke lah.
1: Bandingkan gitu. Dengan anak-anak yang sekarang, jangankan undang-undang, Pancasila saja sudah sila pertama saja mereka bingung.
0: Betul. Ini bagaimana nah, ya
1: ini bagaimana?
0: Di sekolah apakah tidak di, maksudnya kan harus peran dari sekolah ini sangat
1: iya.
0: Ini sekali ya, apalagi mungkin mereka dikasih tugas suruh hafal Pancasila, kemudian nanti disuruh maju untuk baca. Ya,
1: kalau dulu waktu ketika tuh apa ya? Pendidikan moral Pancasila ya?
0: PMP.
1: PMP ya?
0: Iya, PMP, IPS.
1: Kalau di saya tuh PPKN.
0: PPKN. Kalau kalian kan udah zaman PPKN.
1: Iya, zaman PPKN.
0: Iya.
1: Itu banyak sekali hampir
0: Gen Z ya, Gen Z
1: iya,
0: sudah
1: Z, PPKN. PPKN kita. Hafal undang-undang, Pancasila, nama-nama pahlawan. Bahkan sepertinya kita wajib setiap semester itu harus menghafal undang-undang atau Pancasila di depan kelas itu.
0: Iya, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Saya sekolah harus menerapkan seperti ini karena kebanyakan kita lihat anak-anak memang banyak yang tidak hafal Pancasila, undang-undang. Memang harus diterapkan sistem seperti ini.
1: Iya nih. Dari ini nih kayaknya ini ide bagus nih ketika untuk jadikan satu lomba di 17-an nanti nih.
0: Bener. Ya, tapi nanti kita di seperti kita nanti lomba pada hari radio nanti kan. Di hari
1: iya.
0: Radio nanti ada beberapa lomba. Salah satunya kita harus hafal Tri Prasetya. Kita harus baca berita lomba. Kita harus lomba siaran. Ini pasti
1: boleh juga.
0: Leon tertarik ini kan antar kita sendiri ya. Harus ada lomba siaran pasti. Tertarik yang mana nih, bikin berita, lomba siaran, atau baca berita atau presenter?
1: Kayaknya kalau dikasih ini saya coba presenter dulu.
0: Presenter,
1: iya.
0: Jadi presenter. Ini banyak clue nantinya, banyak pilihan. Jadi nanti dibikinlah ya lomba-lomba seperti itu.
1: Wah.
0: Kemudian juga lomba yang paling apa kemarin ya kata ketua panitia. Udahlah, nanti langsung aja ke ketua panitianya.
1: Okay.
0: Kasih bocoran. Yang pastinya saya udah kasih bocoran, jadi sekarang tuh hafal Tri Prasetya.
1: Jadi saya sudah bisa persiapan dari sekarang ya, untuk hafal Tri Prasetya dan belajar lagi untuk melihat dari presenter-presenter.
0: Iya. Tapi saya rasa
1: dari presenter RRI iya, saja kita lihat.
0: Dan kalau dikasih pilihan Triprasetya baca berita, presenter sama nyanyi, sudah pasti dia tidak akan pilih vokal grup ya, pilih nyanyi. Apakah bersedia masih mau pilih nyanyi lagi? Karena kita nanti kayak ada paduan suara lomba antar seksi.
1: Wah, kayaknya presenter dan ini aja nyanyi boleh lah kalau vokal grup, tapi kalau solo no, saya tidak siap.
0: Iya, kalau vokal grup kan kita bisa sesuaikan ya, ya kan dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Ya memang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia sama RRI itu sama yang ke-81. Jadi sama-sama iya, merayakan di usia yang ke-81. Oke, Leon. Mungkin sekarang saya tanya Leon dulu sebelum kita putar lagu ya. Ini menguji ingatannya Leon sendiri karena sudah beberapa tahun dia sudah tidak sekolah, tapi dia baru selesai kuliah juga pasti dia masih ingat lah ya. Mungkin pahlawan-pahlawan atau tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Klunya Soekarno yang pertama, kemudian
1: iya ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta. Terus
0: iya ada tujuh lah, kemudian ada Ahmad Subarjo, kemudian Fatmawati. Juga
1: iya
0: yang mengetik naskah, mungkin masih mengetik naskah proklamasi Sayuti Melik.
1: Iya,
0: Sayuti Melik. Kemudian tokoh yang mendorong agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan pemerintah Jepang, Sutan Syahrir. Ya ini harus diingat ya, karena iya. Kemudian juga Laksamana Tadashi Maeda yang dari Jepang.
1: Jepang ya?
0: Iya, Tadashi Maeda itu dia yang memberikan izin penggunaan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Jadi itu dia. Jadi kalau bilang perjuangan kemerdekaan ini dilakukan hanya oleh Soekarno aja, itu salah. Itu karena dilakukan oleh mereka tadi, bertujuh tadi, dilakukan bersama iya. Untuk bisa mencapai hasil kemerdekaan ini ya. Jadi di balik proklamasi itu juga terdapat peran para pejuang, tokoh pemuda, ulama, guru, wartawan hingga masyarakat dari berbagai daerah yang memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Begitu ya.
1: Oke.
0: Saya sudah seperti kayak ibu guru ya yang menerangkan ke anak murid.
1: Iya nih, saya rasa kayak kembali ke sekolah lagi.
0: Sekolah.
1: Nih.
0: Tapi memang perjuangan apa ya, sejarah perjuangan itu ya boleh kita lupakan ya, harus selalu kita ingat sampai kapanpun karena ini. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Apa yang mau kamu bilang?
1: Ingat jas merah.
0: Jas merah, betul ya.
1: Okay. Apakah anak-anak sekarang masih tahu arti jas merah tidak?
0: Mereka saya rasa no.
1: Jangan pernah melupakan sejarah ya.
0: Iya, jadi mereka harus tahu sejarah itu yang paling penting ya. Ya jangan cuma tahu pergi ikut pelajaran saya terus pulang, pergi ikut pelajaran saya terus pulang, tapi tidak tahu sejarah yang kalian pelajari itu seperti apa begitu.
1: Benar. Iya. Benar sekali Kak Tika.
0: Iya, terus apalagi yang mau disampaikan sebelum kita menuju ruang rapat?
1: Sepertinya cukup dulu untuk pagi hari ini Kak Tika.
0: Iya, cukup karena kita dikejar waktu
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, waktu kita juga ini sepertinya kita sudah dipanggil-panggil ini.
0: Iya, betul. Ini ada Ibu Yesi udah masuk, udah memberikan aba-aba, berarti kita harus segera ikut rapat ya. Oke, terima kasih untuk cuap-cuap sementaranya di Pro 2 ya. Jangan lupa persiapan lombanya ya.
1: Oke, Kak Tika.
0: Oke. Jadi saya sudah kasih clue-nya, kasih bocorannya di hafal dari sekarang, oke? Okay?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Ya teman Pro 2, nanti saya akan balik lagi setelah saya dan Leon tadi bincang-bincang sejenak di Pro 2. Entah apa yang kita omongin gak jelas. Oke, tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.

당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Produeva, teman terbaik kamu.
4: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman berdua, mohon maaf saya baru call lagi karena kita ada meeting ya, ada rapat umum ya. Jadi rapatnya tuh baru belum selesai, tapi saya harus keluar untuk call dulu ya. Setelah itu saya masuk lagi, ikut rapat lagi. Hari ini tuh hari yang begitu menyibukkan ya teman berdua ya. Apa kabar kamu yang masih disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya? Tetap semangat di hari Senin ini ya, menyelesaikan semua pekerjaan dan tugasnya. Terima kasih selalu setia bersama Produ FM ya. Oke, kalau saya tidak call berarti saya lagi lanjut ikut meeting ya, sama semua karyawan-karyawan rapat umum ya. Tadi jam 11 teman Pro 2 bakal ditemani oleh Rian sampai tuntas nanti di jam 18.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong.

0: juga gak mudeng terus tuh dia.
1: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radio. Di siang hari ini ditemani sama Rian dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore teman Radio.

Oke teman Perdua, kita masuk di segmen Perdua Hitlist ya. Ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di siang hari ini di jam 11. Kurang lebih 1 jam lagi menuju waktu makan siang ya teman Perdua. Tentunya tetap semangat di bulan Agustus ini ya, apalagi kan masih awal bulan teman Perdua. Ya mungkin kamu bisa merencanakan makan siang kamu di mana di siang hari ini. Ya mungkin bisa diskusi sama teman kantor kamu atau mungkin sama pasangan kamu teman Perdua yang mungkin juga bekerja di siang hari ini. Oke, Perdua Hitlist menemani kamu dan tentunya nanti ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Perdua. Dan tentunya saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Perdua di 0821-9914-7873. Tentunya nanti saya bakal putarkan lagu kesukaan kamu yang kamu kirim di WhatsApp-nya Perdua. Cuaca di siang hari ini lumayan panas ya teman Perdua, walaupun tadi sempat hujan tadi pagi dan kembali terang benderang. Itu baru sejarah ya, bukan baru sejarah sih teman Perdua. Mungkin belakangan ini panas dan paginya tuh hujan tadi pagi dan itu membasahi jalan-jalan di kota Sorong ya. Supaya kota Sorongnya jangan terlalu panas sudah teman Perdua. Oke, saya tunggu requestan kamu di siang hari ini teman Perdua. Tetap stay tune aja di Perdua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Ada lagunya Nona yang berjudul Roller Blade. Apakah kamu sudah siap teman Perdua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Produa FM, teman terbaik kamu masih di Produa Hitlist. Tadi lagunya Nona ya yang berjudul Hong, teman Produa. Ya, di mana lagu itu terbaru dari Nona yang sempat lagunya itu viral di Rollerblade, teman Produa. Jadi lagu ini tuh di mana grup asal Indonesia ya, tentunya yang bernaung di bawah 88 Rising, teman Produa, yang tentunya menggabungkan energi pop modern dengan salah satu momen budaya populer paling ikonik dalam sejarah media sosial Indonesia. Apalagi tadi ada suaranya, suara Telolet ya. Dimana itu sempat viral ya di tahun 2016 lalu, teman Produa. Jadi lagu tersebut itu dirilis menjelang album debut Islan mereka, yaitu Hong, yang dimana menjadi cara Nona merayakan memori kolektif yang pernah menyatukan jutaan orang. Jadi dari pinggir jalan sampai dengan lini masa dunia, teman Produa. Tentunya Nona itu kenapa merilis lagu ini? Alasannya kenapa? Karena dia tuh mau membawa budaya Indonesia ke internasional, teman Produa. Waduh, sangat luar biasa, supaya kita punya budaya-budaya ataupun tradisi di Indonesia itu bisa dikenal di seluruh dunia, teman Produa.

Hitlist teman Radua, tentunya kita mau menyapa teman Radua yang sudah bergabung. Ada siapa yang baru masuk di WhatsApp? Waduh, namanya kurang jelas ya. Katanya, halo kak, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakak-kakak penyiar saja. Semangat terus siarannya kakak. Okay, nanti saya putarkan. Terima kasih sudah bergabung di Radua Hitlist. Terus ada nomornya berbeda tapi tidak ada namanya juga teman Radua, katanya. Morning kak, okay, izin request Sumpah Mati Selena Grace. Waduh, Sumpah Mati Selena Grace lagi ya. Terima kasih dan semangat kerjanya. Okay, terima kasih yang sudah bergabung, nanti saya putarkan. Terus ada siapa yang bergabung lagi? Ada Aris. Mas Aris yang ada di kilometer berapa ini? Kilometer 7 katanya, lagi mendengarkan Radua Riri Sorong. Oke, terima kasih. Terus katanya pengen request lagunya Lomba Sihir yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Oke, langsung saya putarkan tadi requestan teman Radua yang baru bergabung. Katanya tadi ada lagunya Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Dan tentunya buat kamu yang belum sempat bergabung, boleh langsung merapat ke WhatsApp-nya Radua di 0821 9914 7873, supaya kita dengarkan lagu kesukaan kamu di siang hari ini teman Radua, dan pastinya didengarkan di Radua RRI Sorong. Oke, langsung saja saya putarkan requestan teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman kedua, kabar mengejutkan datang dari grup band The Beatles. Jadi sebuah lagu karya John Lennon dari tahun 1965. Waduh, cukup lama ya. Yang berjudul Little Grill itu dikabarkan ditemukan dalam arsip keluarganya Lennon dan belum pernah didengar publik sebelumnya, teman radua. Jadi lagu tersebut itu katanya disebut berasal dari era Rubber Soul dan akan hadir dalam perilisan edisi spesial album legendaris tersebut, teman radua. Jadi menurut Giles Martin, rekaman ini masih berupa demo mentah dengan lirik yang belum selesai namun memiliki melodi yang manis sekaligus sendu, teman radua. Jadi penemuan lagu tersebut pada tahun 1965 yang ditemukan Little Girl itu menjadi momen langka ya bagi para penggemar The Beatles, teman radua, di mana di tengah minimnya materi baru dari katalog era 1960-an, kemunculan sebuah lagu yang selama puluhan tahun itu tersimpan tentu memunculkan rasa penasaran tentang bagaimana karya tersebut itu akan terdengar saat akhirnya dirilis, teman radua. Nah, meski belum dapat didengar secara penuh, kabar ini tuh sudah cukup membuat banyak penggemar ya yang menantikan salah satu temuan arsip paling menarik dalam sejarah The Beatles, teman radua. Waduh, pastinya aransemennya diubah lah ya. Walaupun aransemen yang lama bagus, tapi pasti akan di ubah-ubah sedikit lah, teman radua, sama penyanyi vokalis baru dari The Beatles. Nanti kita dengarkan aja apakah lagu tersebut itu layak rilis atau layak didengarkan, teman radua.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 12 lewat 2 waktu Indonesia Timur. Di pada saatnya nanti saya informasikan tentang dunia kuliner dan UMKM teman berdua. Sambil kamu istirahat ya, makan siang ya, mungkin yang lagi diet wajib makan siang sih, tapi makan siangnya jangan terlalu berat-berat teman berdua, nanti bisa-bisa ngantuk. Yang pastinya harus bergizi ya teman berdua, nutrisinya ataupun proteinnya bisa masuk ke dalam tubuh kamu, dan tentunya pada saat kerja itu tidak loyo-loyo, tidak ngantuk-ngantuk, tidak mut-mutan. Yang pastinya harus makan bergizi, kayak mungkin contohnya nasi telur dadar kah, ya nasinya dikurangi lah teman berdua, atau mungkin mau cemilan-cemilan buah di siang hari ini teman berdua. Jangan lupa untuk makan siang, mungkin bisa meninggalkan pekerjaan kamu sejenak dan tentunya makan siang, dan dilanjutkan nanti kerja di jam mungkin istirahat kalian 1 jam, ya pasti harusnya balik di jam 1 ya teman radua. Kalau memang kalian tidak bawa bekal di hari ini teman radua, ya mungkin bisa beli di luar sana ya, karena di luar sana itu banyak kuliner-kuliner enak di kota Sorong, kayak mungkin nasi padang. Waduh, nasi padang ini kayak apa ya, terlalu berat makanan umum karyawan nih teman radua, nasi padang. Ya sesuai rencana kamu lah di siang hari ini. Kan kamu masih awal bulan teman radua. Ya pastinya harus kelola uang kamu di awal bulan dengan bijak, supaya di akhir-akhir bulan itu tidak makan mie aja ya teman radua. Ya mungkin bisa direncanakan hari ini mau makan siang apa ya, bisa biar bisa bertahan nanti di sampai dengan akhir bulan. Apalagi anak kos-kosan ini harus memang memfilter ataupun menjaga keuangannya teman radua, apalagi kan mau cuti nih. Oke teman radua, sambil kamu menikmati lagu-lagu yang bakal saya hadirkan, nanti ada informasi kuliner dan UMKM di jam 12 ini sampai dengan di jam 1. Selamat beristirahat buat kamu yang lagi beraktivitas di luar sana, yang lagi kantor, yang lagi kerja, ataupun yang sebagainya ya teman radua, jangan lupa untuk istirahat. Saya putarkan dulu lagunya Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa sebelum saya akan mengupdate informasi tentang kuliner dan UMKM teman radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
5: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
6: Tren apaan ini?
5: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
6: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
5: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
6: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
5: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak

kedua sama teman terbaik kamu, siapa yang biasanya ngemil es batu teman kedua? Ya mungkin abis minum es, terus es batunya masih ada, terus kamu makan sampai habis. Ya, dimana mengunyah es batu itu sering dianggap kebiasaan sepele ya teman kedua. Dan banyak orang itu melakukan setelah menikmati minuman dingin karena terasa segar dan renyah. Namun nih teman kedua, jika keinginan mengunyah es batu itu muncul setiap hari dan sulit dikendalikan, itu kondisinya bisa berbeda teman kedua. Di mana kebiasaan tersebut itu dapat menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan yang perlu diperhatikan di tubuh kamu teman kedua. Jadi dilansir dari WebMD, dalam dunia medis kebiasaan tersebut itu dikenal sebagai pagophagia teman kedua. Jadi kondisi tersebut itu termasuk gangguan makan yang membuat seseorang itu memiliki dorongan kuat untuk mengunyah atau memakan es batu secara berulang teman kedua. Jadi hingga saat ini penyebab pasti pagophagia itu masih diteliti, namun para ahli itu menemukan hubungan yang cukup kuat antara kebiasaan tersebut dengan anemia itu akibat kekurangan zat besi. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa keinginan mengunyah es batu itu dapat berkurang setelah kadar zat besi itu kembali normal. Jadi kondisi ini itu membuat dokter sering menyarankan pemeriksaan darah pada pasien yang mengalami pagophagia teman kedua. Namun kekurangan zat besi itu bukan satu-satu penyebabnya ya, dimana pagophagia juga dapat dikaitkan dengan mulut kering, kekurangan mineral tertentu, sampai dengan beberapa gangguan kesehatan mental seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD teman kedua. Jadi para peneliti itu menduga sensasi dingin dari es batu itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan pada penderita anemia. Jadi meski demikian teman kedua, mekanisme pasti mengapa hal tersebut terjadi masih belum diketahui. Jadi kebiasaan mengunyah es batu secara terus-menerus teman kedua itu juga dapat berdampak pada kesehatan gigi. Jadi lapisan enamel itu bisa terkikis sehingga gigi itu menjadi lebih sensitif ya dan mudah rusak. Jadi pada sebagian orang tekanan saat menggigit es itu bahkan dapat menyebabkan gigi itu retak teman kedua. Apapun tambalan gigi ataupun kawat gigi itu juga berisiko mengalami kerusakan bila kebiasaan ini tuh terus dilakukan, yaitu mengunyah es batu. Tentunya penanganan pagophagia itu bergantung pada penyebab yang mendasarinya ya. Jika dipicu kekurangan zat besi, dokter umumnya itu akan memberikan suplemen serta menyarankan pola makan yang kaya akan zat besi teman kedua. Jadi sesekali mengunyah es batu sebenarnya tidak selalu menandakan pagophagia ya teman kedua. Namun jika kebiasaan itu berlangsung terus menerus, sulit dihentikan atau disertai keluhan lain, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Kalau ada teman kamu yang tiap hari mungkin mengunyah es batu teman kedua, kayaknya wajib kamu informasikan, harus apa ya, harus memeriksa ke dokter ya, siapa tahu ada gangguan kesehatan tubuh dia ataupun mental dia teman kedua.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu. Siapa sih yang tidak tahu Tom Holland, teman Radua? Pasti kalau kalian nonton Spider-Man Brand New Day, itu pasti tahu ya Tom Holland. Dan baru-baru ini Tom Holland itu membagikan pola makan hariannya yang sederhana, teman Radua. Jadi pemeran Spider-Man itu mengaku jarang makan siang, tetapi tetap menjaga tubuhnya itu agar bugar, itu dengan menu bergizi, teman Radua. Jadi banyak orang di luar sana menganggap makan 3 kali dalam sehari itu sebagai pola yang ideal. Namun sebagai lainnya, teman Radua, itu justru memilih mengurangi frekuensi makan dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh mereka. Jadi pola makan seperti apa ya, mengurangi frekuensi dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh, itu ternyata juga diterapkan oleh sejumlah selebriti dunia. Meski terdengar tidak biasa, teman Radua, mereka itu tetap mampu menjaga kebugaran dan menjalani aktivitas yang padat setiap hari. Jadi kebiasaan makan para artis itu kerap memancing rasa penasaran ya, karena berkaitan dengan penampilan dan kesehatan mereka. Apalagi syuting sampai 24 jam itu harus menjaga pola makan, teman Radua. Salah satunya tuh Tom Holland, teman Radua, yang membagikan rutinitas makan hariannya. Di mana Tom Holland itu mengaku hampir tidak pernah makan siang. Jadi kebiasaan itu hanya berubah saat ia itu menjalani program menambah massa otot. Jadi menurutnya tubuhnya itu tidak selalu membutuhkan 3 kali makan besar dalam sehari, yaitu menyesuaikan pola makan dengan target kebugaran yang ia sedang jalani. Intinya ada targetnya ya, teman Radua. Mengapa kalian tidak makan siang? Ya pasti harus ada target dulu nih. Nah, meski melewatkan makan siang, kebutuhan nutrisi Tom Holland itu tetap dipenuhi, di mana asupan protein dan kalori itu diatur agar tubuhnya itu tetap berenergi, teman Radua. Dan kalau Tom Holland sarapan, itu sarapannya itu tidak makan nasi, tidak makan nasi pecel, tidak makan gado-gado ataupun sebagainya. Di mana Tom Holland itu sarapannya itu sangat spesifik seperti buah, kacang dan protein shake sebagai sumber energi. Dan dia itu juga mengonsumsi kreatin serta vitamin sesuai kebutuhan tubuh dia. Dan Tom Holland itu katanya suka dengan masakan rumah, teman Radua, di mana dia itu tidak suka belanja-belanja di luar ataupun makan di luar. Dan katanya Tom Holland juga dia itu lagi sekarang fokus diet. Jadi yaitu pola makannya itu sekitar 80% itu berasal dari diet dan sisanya itu katanya olahraga. Jadi sehingga Tom Holland itu lebih disiplin mengatur asupan makanan. Jadi latihan tetap dilakukan, tetapi nutrisi menjadi fondasi utamanya, teman Radua. Jadi Tom Holland juga menilai tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua orang, di mana setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori dan nutrisi yang berbeda. Jadi saat mempersiapkan peran film Spider-Man, menu hariannya itu bisa berubah, teman Radua. Jadi asupan protein dan kalori ditambah sesuai target pembentukan tubuh. Jadi baginya konsistensi itu lebih penting daripada mengikuti tren diet. Jadi pola makan yang sesuai kebutuhan itu katanya akan lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang, teman Radua. Itu ya tadi kebiasaan pola makan atau kebiasaan makan Tom Holland dalam sehari-hari demi menjaga tubuhnya itu tetap bugar dan sehat untuk memerankan Spider-Man Brand New Day. Siapa yang sudah nonton Spider-Man, teman Radua? Angkat tangan. Saya sudah nonton dan actingnya itu sangat bagus ya, Tom Holland ini, teman Radua.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

kamu teman Radua, di mana seorang chef barbecue di Cina itu mendadak viral setelah wajahnya itu disebut sangat mirip dengan Elon Musk teman Radua. Bahkan dia itu disebut sebagai Elon Musk dari Cina. Jadi pria tersebut itu bernama Ma Jianping yang dijuluki Elon Musk dari Cina, meski ia itu sempat mengaku lebih memilih tetap bekerja di dapur daripada memanfaatkan popularitasnya sebagai konten kreator teman Radua. Jadi Ma Jianping ini tuh merupakan pemilik sekaligus chef di Yilan Restaurant yang berada di Cina Barat Laut, di mana video yang memperlihatkan dirinya itu sedang memanggang daging dan melayani pelanggan itu diunggah pada 26 Juli 2026. Nah, dalam beberapa hari, video tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 1,3 juta tanda like di Douyin teman Radua. Dan tentunya sejak video tersebut itu viral, restoran yang sebelumnya relatif sepi itu berubah menjadi tujuan banyak pengunjung karena mukanya itu mirip Elon Musk teman Radua. Mereka itu datang tidak hanya untuk menikmati hidangan ya di sana, tetapi juga ingin berfoto sama si chef tersebut dan juga pemilik restoran tersebut yang katanya mirip dengan Elon Musk teman Radua. Nah, meski menikmati peningkatan jumlah pelanggan, chef yang berusia 48 tahun itu yang mirip dengan Elon Musk itu mengaku tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Jadi sebelum terjun ke bisnis kuliner, dia itu diketahui pernah bekerja sebagai teknisi listrik dan dia itu menghabiskan waktunya di sekitar pukul 9 pagi sampai dengan malam hari untuk menyiapkan makanan sekaligus melayani pelanggan yang terus datang ke restorannya. Jadi menurut Ma ini, seorang yang mirip Elon Musk, sejak videonya viral, jumlah pelanggan di restorannya itu meningkat sekitar 2 kali lipat teman Radua. Nah, meskipun begitu, dia itu mempertahankan harga menu makanan ya seperti sebelumnya. Biasanya kan ada yang manfaatkan ada yang manfaatkan mungkin harganya dinaikkan karena popularitas dia itu rame ya di sosial media. Nah, salah satu seorang pelanggan itu mengatakan dirinya itu sengaja datang karena sengaja datang di restorannya ya karena penasaran setelah melihat sosok pria mirip Elon Musk sedang memanggang daging teman Radua. Dan dia itu juga mengapresiasi keputusan Ma yang tidak menaikkan harga makanan meski restorannya itu semakin ramai. Jadi popularitas si Ma ini, si chef atau si pemilik yang mukanya kayak Elon Musk itu memunculkan berbagai lucuan di media sosial ya, di mana netizen itu mengedit fotonya mengenakan jas sampai membayangkan dirinya itu membuka restoran bernama SpaceX Barbecue. Bahkan beberapa orang itu mengedit foto si pemilik restoran tersebut itu memanggang daging bersama CEO Nvidia. Waduh, ada juga Chen Sheng Huang dan CEO Apple yang mungkin cocok teman Radua. Jadi si pemilik restoran tersebut itu mengungkapkan sudah ada lebih dari selusin tawaran kerjasama bisnis sejak dirinya viral, tapi dia itu memilih menolak ya karena seluruh tawaran tersebut karena katanya tidak berminat menjadikan kemiripannya dengan Elon Musk sebagai sumber penghasilan baru. Jadi baginya, fokus utama dia itu tetap menjalankan restoran dan menyajikan hidangan barbeque untuk para pelanggan teman Radua. Salut sih sama Ma Jianping yang mukanya itu mirip dengan Elon Musk dan disebut Elon Musk dari Cina teman Radua yang tetap memilih bekerja di restoran sebagai chef dan pemilik restoran tersebut teman Radua. Ya, mudah-mudahan usahanya sukses ya dan bisa membuka cabang di mana-mana teman Radua, apalagi mukanya sangat mirip Elon Musk ya, karena saya lihat juga di kontennya di video sangat mirip sih kayak 9-10 teman Radua.

Oke, okay, teman Radua, di jam 1 ini itu akan saya hadirkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pop, dan tentunya ada informasi olahraga di jam 1 sampai dengan di jam 2. Tentunya sudah jam 1 ya, harus balik kerja kembali. Mungkin ada beberapa teman Radua yang masih makan, pelan-pelan aja waktunya menikmati makan siang di hari ini. Tapi ingat, waktu terus menunjukkan pukul 1 lewat 2. Jangan sampai kamu telat balik ke kantor, teman Radua. Bisa-bisa atasan kamu nanti marahi kamu ya.

Olahraga Teman Radua. Jadi informasi olahraga menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang. Di mana ada pelatih Timnas Indonesia yaitu John Herman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Jadi pernyataan tersebut disampaikan pelatih Timnas Indonesia saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Jadi Herman mengatakan timnya itu memiliki modal positif setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup Teman Radua. Jadi pelatih Timnas Indonesia itu menyebut Indonesia telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol, dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Jadi meski menghadapi lawan tangguh, Herman melihat pertandingan melawan Vietnam sebagai peluang besar bagi Indonesia. Jadi pelatih Timnas Indonesia yaitu Herman menilai pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim itu sama-sama membawa kepentingan besar. Jadi kapten Timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho mengatakan kemenangan atas Vietnam akan menjadi langkah penting bagi perjalanan Garuda pada turnamen ini, Teman Radua. Rizky Ridho meminta seluruh pemain itu tetap fokus menjalankan rencana yang telah disiapkan tim pelatih menghadapi Vietnam. Dan Indonesia akan menjamu Vietnam itu di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari Senin ini di tanggal 3 Agustus 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin, Teman Radua. Sementara Vietnam itu sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen grup A, di mana mereka terpaut 3 angka dari Singapura yang sudah memainkan 2

doakan ya teman Redua. Mudah-mudahan sebentar timnas Indonesia itu akan bermain lawan Vietnam pada hari ini di hari Senin di pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan sebentar timnas Indonesia menang. Yang dimana kita tahu cara permainan timnas Indonesia itu kayak apa ya? Kayak tiki taka, kayak mirip-mirip Spanyol lah. Ya mudah-mudahan menang ya. Prediksi saya sih mudah-mudahan 3-1 atau mungkin 2-0 teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Masih di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini ada Chelsea melawan AC Milan yang dipastikan menjadi salah satu laga pramusim internasional yang paling dinantikan di Indonesia pada bulan Agustus ini teman Radua tahun 2026. Jadi pertandingan tersebut itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dimana ini tuh menjadi bagian dari rangkaian tur pramusim dua klub besar Eropa sebelum memasuki musim kompetisi baru teman Radua. Jadi kehadiran Chelsea versus AC Milan itu tidak hanya menyajikan duel dua klub ya dengan sejarah panjang di sepak bola Eropa, tetapi juga menandai kembalinya Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan pramusim klub-klub elit. Jadi momen ini tuh menjadi angin segar ya bagi pencinta sepak bola nasional setelah cukup lama tidak menyaksikan langsung laga antar klub Eropa di tanah air. Jadi selain Chelsea dan AC Milan, rangkaian tur pramusim juga diawali dengan pertandingan kemarin yaitu Aston Villa melawan Indonesia All Star teman Radua. Dan tentunya teman Radua, laga Chelsea melawan AC Milan itu dijadwalkan pada 8 Agustus alias di hari Sabtu teman Radua, di mana tiket pertandingan itu sudah dijual sejak bulan Mei 2026 dalam beberapa periode, dan saat ini penjualan tiketnya Chelsea versus AC Milan itu masih dibuka teman Radua, di mana harga tiketnya itu ada VIP barat itu harganya 7.150.000. Waduh, cukup mahal ya. Terus ada tier 1 3.575, tier 2 2.145.000 dan tier 3 858.000 teman Radua. Jadi buat kamu fans AC Milan ataupun Chelsea yang mungkin tidak bisa nonton langsung di Gelora Bung Karno, kamu tidak perlu khawatir teman Radua, ini mana kamu bisa menyaksikannya di TVRI teman Radua. Jadi pengumuman tersebut itu disampaikan melalui akun Instagram resmi TVRI di mana dia itu menampilkan pertandingan Chelsea melawan AC Milan teman Radua di jam di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 10 malam ya teman Radua kick off-nya. Jadi tidak sabar lagi, 5 hari lagi sih teman Radua kurang lebih di mana Chelsea versus AC Milan. Kita tunggu aja siapa yang bakal menang teman Radua di laga persahabatan ini.

kedua masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 2 siang pastinya, yang dimana cuaca cukup bersahabat ya, tidak terlalu panas, ya agak mendung-mendung sedikit sih teman Radua. Kalau di daerah kamu bagaimana nih teman Radua?

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kompetisi olahraga yang terakhir teman Radua, yang dimana Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang Taekwondo Internasional setelah hampir 2 dekade. Jadi ada sebanyak 531 atlet dari 36 negara itu akan berpartisipasi pada 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 teman Radua. Jadi Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yaitu Letjen TNI Richard Tampu Bolon pada hari Minggu di tanggal 12 Agustus 2026, menurut dia ini tuh membuktikan kesiapan Indonesia menggelar turnamen Taekwondo tingkat internasional teman Radua. Richard juga berharap penyelenggaraan kejuaraan ini itu memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport turis yang penting di dunia teman Radua. Menurut dia, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumahnya setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung ketat teman Radua.

Jadi pengurus besar Taekwondo Indonesia yaitu Richard itu mengajak seluruh para atlet itu menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan saling menghormati selama bertanding. Dan tentunya dia berharap kejuaraan ini itu menjadi sarana mempererat persahabatan antara atlet dari berbagai negara teman Radua. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara ini, yaitu pemerintah, TNI, sponsor, dan pemangku kepentingan. Jadi berkat dukungan tersebut, ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 itu dapat terselenggara teman Radua. Jadi wakil Panglima TNI yaitu Jenderal TNI Tanio Budi Revita yang hadir pada kesempatan tersebut itu mengapresiasi upaya yang dilakukan pengurus besar Taekwondo Indonesia. Jadi menurut dia, kehadiran ratusan atlet dari berbagai negara itu menjadi simbol persahabatan dan semangat kebersamaan melalui olahraga. Jadi kejuaraan 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 itu berlangsung pada 1 Agustus kemarin ya teman Radua, sampai dengan di tanggal 5 Agustus 2026. Dan Indonesia sendiri itu menurunkan total 31 atlet pada turnamen yang berlangsung di Tenis Indoor Senayan di Jakarta teman Radua.

Nah, di sini saya menemani kamu informasi olahraga teman Radua, dan tentunya di jam 2 kita akan masuk di informasi hiburan dan pastinya lagu-lagu enak menemani kamu dalam beraktivitas di siang menjelang sore hari ini. Dan tentunya saya Rian masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore. Selamat beraktivitas teman Radua, dan tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Teman kedua, nonton bola ternyata punya dampaknya itu ke internet dunia, teman radua. Jadi Cloudflare itu menemukan kalau selama Piala Dunia 2026, kebiasaan orang mengakses internet itu berubah total, teman radua. Jadi saat kick off dimulai, traffic internet itu bisa langsung naik atau turun tergantung jam pertandingan, teman radua. Yang paling menarik dalam Piala Dunia 2026, Argentina itu menjadi tim yang paling berdampak terhadap traffic internet global. Jadi pada saat kick off, banyak itu orang langsung nonton ya, teman radua. Apalagi kalau misalnya lagi break minum di menit 20, itu pasti mereka tidak nonton. Pasti mereka itu scrolling atau mungkin kegiatan lainnya. Nah, pada saat balik, pada selesai istirahat minum, mereka itu langsung masuk menonton Piala Dunia, teman radua. Dan tentunya itu yang paling menarik, yaitu Argentina pada saat bermain. Jadi traffic itu melonjak naik, teman radua, dibandingkan tim-tim biasanya. Jadi nonton bola itu ternyata punya dampak ke internet dunia ya, teman radua.

0: tahukah sama ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia? Saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
1: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
0: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
2: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: 度沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ
1: Kedua kan teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pradua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pradua FM lewat frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tentunya saya Rian masih menemani kamu di siang hari ini menjelang sore hari ya teman Pradua di Pradua RRI Sorong. Tadi siang itu saya sempat lewat SPBU di beberapa titik itu dipenuhi antrian kendaraan ya teman Pradua. Dan pastinya buat kamu yang mungkin sedang mengantri mengisi bahan bakar, tetap sabar ya, walaupun di luar sana sangat panas. Pastikan ya tetap tertib, ikuti arahan petugas, dan pastinya juga jangan lupa matikan mesin kendaraan saat proses pengisian demi keselamatan bersama teman Pradua. Buat kamu yang mungkin masih dalam perjalanan atau sedang beraktivitas di luar rumah, tetap utamakan keselamatan ya, jaga kondisi tubuh kamu, dan jangan lupa juga makan siang kalau belum sempat tadi teman Pradua. Oke, ada informasi hiburan, yaitu ada film Spider-Man Brand New Day yang lagi viral teman Pradua. Ini mana film Spider-Man itu terus menunjukkan performa luar biasanya ya di bioskop dunia teman Pradua. Jadi hingga saat ini film Spider-Man yang terbaru yang tentunya masih bisa dinonton di bioskop itu telah meraih pendapatan global sekitar 927 juta US dollar teman Pradua. Jadi capaian itu membuat Spider-Man Brand New Day itu resmi masuk dalam 4 besar film terlaris di dunia sepanjang tahun 2026 dan sekaligus membuktikan bahwa antusiasme penonton itu terhadap kisah Spider-Man itu masih sangat tinggi teman Pradua. Dan tentunya kalau kita lihat di urutan pertama itu ada ini ya teman Pradua, film terlaris di dunia film terlaris di dunia tahun 2026. Yang pertama itu ada Toy Story 5, ada Mikael, ada The Super Mario Galaxy Movie, dan di empat itu Spider-Man Brand New Day. Tentunya Spider-Man ini bakal pendapatannya itu bakal naik terus teman Pradua, karena sampai saat ini tuh masih tayang di bioskop seluruh dunia teman Pradua. Nah kalau kamu sendiri apakah sudah menonton film Spider-Man ini? Bagaimana aksi Spider-Man film terbarunya ini teman Pradua? Apakah mungkin layak masuk jajaran film terbaik di tahun 2026 ini? Kalau menurut saya sih bagus ya teman Pradua filmnya. Saya mau ceritakan tapi takutnya kalian enggak sesuai yang apa yang saya bicarakan. Intinya sih dia itu relate sama kehidupan anak muda zaman sekarangnya, di mana Peter Parker di film ini itu menghadapi kesepian ya, karena teman-temannya itu tidak mengingat Peter Parker ini teman Pradua, karena di film sebelumnya dia itu membuat mantra atau mungkin magic buat melupakan si Peter Parker ini. Jadi makanya melanjutkan film Spider-Man sebelumnya teman Pradua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, yang dimana pemerintah itu telah mengumumkan ya rangkaian agenda bulan kemerdekaan 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat itu adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan atau upacara 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Jadi setiap tahun kesempatan mengikuti upacara secara langsung di istana itu selalu menjadi perhatian publik karena jumlah peserta yang terbatas dan harus melalui mekanisme war tiket teman berdua. Jadi tidak heran banyak masyarakat itu mulai mencari ya informasi mengenai kapan sih war tiket atau pendaftaran undangan upacara 17 Agustus itu akan dibuka. Jadi menjawab rasa penasaran tersebut teman Radua, pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara yaitu Juri Ardiantoro itu memberikan penjelasan dalam konferensi pers agenda bulanan kemerdekaan tahun 2026. Jadi pemerintah itu memastikan masyarakat kembali dapat mengikuti upacara melalui mekanisme war ticket seperti pada tahun-tahun sebelumnya teman Radua. Nah meski demikian pemerintah itu belum mengumumkan ya tanggal maupun waktu pasti pembukaan war tiket upacara 17 Agustus tahun 2026 di istana. Jadi informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan jadwal pembukaannya itu akan disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat melalui kanal resmi pemerintah teman Radua. Dan tentunya tahun-tahun sebelumnya jadwal pembukaan war tiket upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya akan diumumkan melalui kanal digital resmi Sekretariat Presiden. Jadi sebagai gambaran nih teman Radua, pendaftaran war tiket upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2025 itu dibuka pada Senin 4 Agustus 2025 melalui halaman resmi Pandang Istana Presiden. Jadi antusiasme masyarakat itu sangat tinggi sehingga kuota pendaftaran di hari pertama itu habis dalam waktu singkat. Jadi bahkan pemerintah itu membuka kembali pendaftaran tambahan pada 7 Agustus dan 8 Agustus 2025 itu mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi melihat pola tersebut, masyarakat yang ingin mengikuti upacara pada 2026 itu disarankan ya memantau pengumuman resmi dan tentunya bersiap mengakses halaman pendaftaran segera setelah war tiket itu dibuka teman Radua. Dan tentunya masyarakat umum itu dapat mengikuti war tiket ini ya untuk memperoleh undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka secara free alias gratis teman Radua. Jadi pendaftarannya itu dilakukan secara online ya melalui portal resmi Pandang Istana Presiden ketika pemerintah itu membuka periode registrasi. Karena kuotanya terbatas nih dan peminatnya itu sangat banyak teman Radua, calon peserta disarankan menyiapkan seluruh dokumen sebelum pendaftaran itu dimulai agar proses pengisian data itu dapat dilakukan lebih cepat teman Radua. Langsung sachet, langsung kirim supaya dapat tiketnya nih. Jadi formulirnya itu ya pastinya kayak apa ya, KTP yang masih berlaku pastinya, terus foto diri terbaru sesuai ketentuan panitia, terus sesuai foto selfie sambil megang KTP untuk keperluan verifikasi identitasnya. Misalnya kalau sudah berhasil pendaftaran, kalian itu akan diberitahukan ya lewat email, dan peserta yang lolos akan menerima informasi mengenai jadwal dan lokasi pengambilan undangan teman Radua. Ya mungkin kamu yang pada saat tanggal 17 yang mungkin lagi cuti di Jakarta atau mungkin lagi perjalanan dinas, ya mungkin wajib daftar sih sekalian ikut upacara di sana ya teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman terdua, sudah dipukul 15 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Yang belakangan ini merasa ngantuk karena kurang tidur pas malam hari, teman terdua. Kamu tidak sendirian. Dimana karena cuaca kota Sorong, Papua Barat Daya, kalau siang itu lagi panas-panasnya, bukan cuma bikin kita itu gerah ya, tapi juga bisa mengganggu kualitas tidur kita. Apalagi di suhu malam hari, teman radua, yang dimana sangat panas, yang mungkin yang bikin badan kita tuh lebih jauh sulit ya menurunkan suhu internal, sehingga kita jadi susah masuk ke fase tidur nyenyak. Apalagi kalau semalam itu AC 2 atau mungkin AC 18 kayaknya teramampan sih, teman radua. Akibatnya suhu tinggi di malam hari, bangun tidur kita itu bukannya segar ya, tapi malah ngerasa kita itu lemah, susah fokus, mood kita itu gampang berantakan, bahkan imunitas kita itu bisa ikut menurun, teman radua. Nah, biar tidur kamu tetap nyaman pas udara panas di malam hari, ya mungkin bisa mengatur sirkulasi dengan kipas atau AC ya, teman radua. Dan juga pilihlah pakaian dan spray berbahan katun, mandi air hangat atau suam-suam kukus sebelum tidur kah, dan pastikan tubuh kamu itu tetap terhidrasi, dan tentunya minum air putih yang cukup, teman radua. Nah, jangan lupa juga ini ya, teman radua, bikin kamar kamu senyaman mungkin supaya tidur kamu itu tetap nyaman, nyenyak meski cuaca itu lagi panas-panasnya belakangan ini, teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
2: apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Produsen.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sembilan bulan aku dikandung mama.
6: Papa di dalam.
5: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
7: Anak tidak tahu berterima kasih.
5: Dan kena sasaran Papa.
7: Kamu juga.
5: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Radio FM teman terbaik kamu, Spiderman itu resmi balik ke Erangel teman Radio. Jadi setelah sukses lewat kolaborasi sebelumnya, PUBG Mobile itu kembali menggandeng Spiderman. Dan kali ini giliran Spiderman Brand New Day yang hadir membawa pengalaman bermain yang jauh lebih impresif teman Radio. Jadi bukan sekedar menghadirkan skin ya, di mana kolaborasi ini juga membawa Central Square, di mana area baru dengan nuansa kota penuh gedung tinggi dan zipline ala New York teman Radio. Waduh, kamu juga bisa memakai Peter Parker gloves dan hoodie untuk mengayun menggunakan jaring, memanjat dinding hingga menyerang musuh dengan gaya khas Spider-Man. Waduh, jadi PUBG Mobile tentunya menggandeng Spider-Man Brand New Day ini ya teman Radio. Dan tentunya fiturnya itu banyak sekali ya. Ada fitur Spider Sense yang bisa membantu mendeteksi jejak musuh di sekitar, ya dimana bikin rotasi dan pertempuran jadi semakin seru teman Radio. Nah kalau dibandingkan kolaborasi Spider-Man sebelumnya, menurut kamu yang Brand New Day ini tuh jadi paling menarik gak sih teman Radio? Ya kita tunggu aja sih updatean Spider-Man Brand New Day, atau mungkin kamu bisa mengecek updatean tersebut di Play Store ataupun di App Store teman Radio. Saya harapnya sih teman Radio, Spider-Man Brand New Day ini tuh kolaborasi dengan Mobile Legends supaya menghadirkan skin-skin yang menarik teman Radio.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radua FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radua FM lewat frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Dan tentunya saya Rian masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Ada informasi menarik ya, di mana ada salah satu studi itu bilang sering melamun di malam hari itu bisa bikin pikiran itu makin stres teman Radua. Ya, di mana malam hari itu tentunya sering dianggap ya sebagai waktu yang tepat untuk merenung dan memikirkan berbagai hal. Namun terlalu lama larut dalam pikiran sendiri itu ternyata bisa membuat seseorang itu semakin stres, terutama ketika yang dipikirkan itu adalah masalah, kekhawatiran atau kejadian yang belum selesai teman Radua. Jadi kondisinya itu membuat apa ya? Membuat kita itu berpikir terus berputar tanpa menemukan solusi yang jelas. Jadi akibatnya seseorang itu dapat merasa lebih cemas ya, ataupun sulit menenangkan diri sampai dengan mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, meskipun melamun sesekali itu merupakan hal yang normal teman Radua, ya dimana terlalu sering memikirkan hal negatif di malam hari itu justru dapat membuat pikiran kita itu semakin lelah. Jadi kalau kamu itu sudah mulai overthinking sebelum tidur, ya mungkin sudah waktunya ya berhenti sejenak dan mengistirahatkan pikiran kamu teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu. Teman Radio 2, saya informasikan di jam 4 itu ada informasi seputaran Papa Barat Daya yang bakal saya update buat kamu teman Radio 2 di sore ceria nanti. Dan tentunya kurang lebih 2 menit lagi ya kita masuk di jam 4 dan pastinya kalian sudah siap-siap untuk pulang kantor teman Radio 2. Jangan lupa pakai jaket karena di luar sana itu panas sekali dan tentunya minum air putih secukupnya teman Radio 2. Ya mungkin bisa beres-beres kerjaan kamu ya di save atau mungkin ditulis pekerjaan kamu yang belum selesai biar besok itu dilanjutkan teman Radio 2. Dan pastinya hati-hati ya dalam menuju pulang ke rumah masing-masing atau mungkin ada yang siap-siap untuk ganti pakaian untuk mau jogging juga nih teman Radio 2. Oke, di jam 4 itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radio 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bersama Rian teman Rodua di sore ceria ini yang walaupun cuacanya kayak siang teman Rodua. Oke, yang dimana ada informasi di seputaran Papua Barat Daya, yang dimana PT Pertamina Patraniaga itu kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Jadi penyesuaian harga ini tuh dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Jadi FF Corporate Communication Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora itu menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku teman Radua. Adapun yaitu area manager communication relation dan CSR Papua Maluku yaitu Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yaitu Pertamax Turbo itu turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liternya. Nah untuk Pertamax sendiri RON 92 itu turun dari Rp16.650 per liternya menjadi Rp16.300 per liter. Dan Pertamina DEX itu tetap dengan harga Rp21.150 per liter. Dan sedangkan DEX Lite itu tetap Rp20.150 per liter teman Radua. Jadi harga ini tuh berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua ya dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5% teman Radua. Nah selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati ya berbagai program promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id teman Radua maksudnya. Jadi informasi lengkap mengenai harga terbarunya mungkin kalian bisa cek ya di halaman resmi mereka yaitu Pertamina Patraniaga atau bisa menghubungi customer solution yaitu 135 teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
3: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di sore ceria ini dengan informasi seputaran Papua Barat Daya. Ada informasi dari Raja Ampat, teman Radua, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat itu mencatat terjadi kenaikan kasus baru AIDS setiap tahunnya mulai 2023, 2024 sampai dengan tahun 2025. Jadi pada tahun 2023 jumlah kasus baru AIDS itu sebanyak 29 kasus. Tahun 2024 ada 33 kasus dan tahun 2025 naik sampai dengan 39 kasus, teman Radua. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat yaitu Aman Gusti menerangkan kasus baru AIDS saat ini sudah mengarah hingga kalangan remaja atau siswa SMA dan tidak hanya di wilayah distrik Kota Waisai tapi juga sudah masuk hingga ke kampung-kampung, teman Radua, di mana kondisi ini tuh perlu menjadi perhatian serius untuk ditangani dengan baik sehingga tidak muncul kasus baru. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Aman Gusti itu menjelaskan kasus AIDS itu juga ditemukan pada ibu-ibu hamil saat melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Jadi pada kelompok ibu hamil ditemukan HIV, di mana ini maka bisa dipastikan suaminya juga terinfeksi virus yang sama, teman Radua. Jadi Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat itu mendorong keterlibatan ya lintas organisasi perangkat daerah hingga aparatur kampung untuk bersinergi dalam melakukan edukasi dan pencegahan kasus HIV atau AIDS, di mana hal itu perlu dilakukan karena anggaran penanggulan kasus AIDS di Dinas Kesehatan sangat terbatas dan kerap mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah kepulauan yang lokasinya jauh dari distrik Kota Waisai. Tentunya Aman Gusti mendorong kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membuat kegiatan edukasi atau muatan lokal terkait kesehatan di sekolah, terutama masalah HIV and AIDS, informasi menyangkut virus dan penyakit ini itu perlu disampaikan di kalangan pelajar agar tumbuh perhatian dan kepedulian sehingga tidak terinfeksi akibat salah pergaulan. Jadi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu berharap kampung juga bisa mengalokasikan ya anggaran dalam melakukan sosialisasi pencegahan kasus AIDS, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Masih seputaran Papa Berdaya yang terakhir teman kedua sebelum kita masuk di jam 5 sore. Ya, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung Disdukcapil PMK Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang digelar di Aimas Hotel pada hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Jadi FGD tersebut dihadiri Kepala Dinas Dukcapil atau perwakilan dari 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nicholas Asmurov, mengatakan pertemuan tersebut difokuskan untuk menyamakan dan memvalidasi data kependudukan yang tersimpan dalam sistem informasi administrasi kependudukan dengan data yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota Teman Pradua. Menurutnya kesamaan data itu sangat penting agar seluruh instansi pemerintah itu menggunakan basis data yang sama dalam menyusun program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Di mana dia menjelaskan

Namun angka tersebut itu masih akan terus berubah seiring adanya dinamika kependudukan, teman Radua. Jadi Nicholas mengatakan perubahan jumlah penduduk itu terjadi setiap saat karena dipengaruhi berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, masuk dan keluar daerah, maupun data administrasi lainnya. Jadi untuk menjaga akurasi, Disdukcapil PMK Papua Barat Daya itu melakukan evaluasi dan pembaruan data setiap triwulannya. Jadi melalui mekanisme tersebut, seluruh perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten dan kota itu dapat segera diintegrasikan ke dalam sistem nasional, teman Radua. Nah, meski angka sementara telah tersedia, pemerintah belum menetapkan sebagai data resmi, ya, teman Radua, di mana Nicholas menegaskan jumlah penduduk Papua Barat Daya tahun 2026 itu baru akan dipastikan setelah seluruh proses rekonsiliasi data selesai pada akhir tahun. Tentunya ia berharap proses validasi yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota itu dapat menghasilkan data kependudukan yang semakin akurat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyaluran program, hingga perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Provinsi Papua Barat Daya, teman Radua. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong, teman Radua. Setelah ini kita masuk di jam 5, teman Radua. Ada informasi-informasi menarik yang bakal saya update buat kamu di jam 5 sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Tentunya hati-hati buat kami yang sedang berkendara dan tentunya juga yang lagi menikmati sore ceria ini, ya, di luar sana yang mungkin ada yang olahraga ataupun yang duduk-duduk sambil makan-makan gorengan atau mungkin minuman-minuman segar di luar sana sambil ngecas otak kita, tubuh kita, ya, teman Radua, karena seharian bekerja di hari Senin ini, teman Radua, di tanggal 3 Agustus tahun 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu masih di sore ceria bersama Rian di sore hari ini ya teman Radio. Ternyata nih teman Radio, hari ini tuh hari semangka sedunia ya. Ada juga ya hari semangka sedunia. Di mana diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara di dunia, teman Radio. Jadi peringatan ini tuh menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia, teman Radio. Jadi melansir dari National Today, semangka itu telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu, teman Radio. Jadi buah tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai dunia. Adapun sejarah hari semangka sedunia, di mana perjalanan semangka itu bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi, di mana panen semangka pertama itu bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu, teman Radio. Jadi sejak sejarah itu masih dapat ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Jadi biji semangka itu ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun, teman Radio. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno, di mana temuan tersebut itu menunjukkan buah ini tuh telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Jadi seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Perjalanan itu membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa, sampai ke di kawasan Asia. Jadi budidayanya kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9, teman Radio. Nah, dari sana semangka itu dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Jadi menurut The Dictionary of American Food and Drink, istilah watermelon tercatat pertama kali itu pada 1615. Meski dikenal sebagai melon, semangka sebenarnya bukan termasuk genus Cucumis, teman Radio. Jadi makna hari semangka sedunia itu bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca yang panas ini ya, teman Radio. Di mana peringatan ini itu juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Nah, selain rasanya yang manis, semangka itu mengandung sekitar 92% air, di mana kandungan tersebut itu membantu kebutuhan cairan tubuh kita selama menjalani berbagai aktivitas. Yang di mana semangka juga kayak vitamin A, vitamin C, antioksidan dan likopen, teman Radio. Jadi kandungan tersebut itu katanya dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Dan menariknya, hampir seluruh bagian semangka itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bahkan kulitnya saja, teman Radio, itu mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita, teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Sambut ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
7: Serius ini Alia? Sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
6: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
7: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
6: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
7: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
8: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
9: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
10: Sore Ceria Pro 2 FM.

Kapan terbaik kamu? Selamat sore di jam 5 lewat 32 waktu Indonesia Timur, tempat 22. Ini beda SPBU itu antri ya, panjang sekali di mana-mana, baik itu di Hansen di kilometer 10 atau mungkin di daerah lainnya, teman 22. Buat kamu yang mungkin lagi ngantri, tetap semangat, patuhi antriannya, jangan sampai kamu serobot-serobot antriannya, teman 22. Jadi teman 22, buat kamu yang mungkin suka thrifting tapi tidak tahu maknanya, ini teman 22. Buat kamu yang mungkin nggak tahu maknanya, jadi thrifting itu berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau hemat. Jadi thrifting itu adalah kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesoris yang masih layak digunakan dengan harga yang mungkin terjangkau, teman 22. Jadi aktivitas thrifting itu menjadi tren ya sekarang, karena kamu itu bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap hemat, teman 22. Nah, selain itu banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Ini mana thrifting itu dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Jadi tren ini tuh juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakaian produk sekaligus mengurangi limbah tekstil, teman 22. Jadi melansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting itu juga bervariasi ya. Ada yang langsung dari toko dan ada juga yang berjualan di media sosial. Jadi barang-barang yang dijual pun itu pastinya beragam, mulai dari baju sampai dengan baju edisi terbatas yang merek-merek brand ternama lah, teman 22. Jadi harga barang thrifting itu umumnya ramah di kantong, meski semuanya itu tergantung pada lokasi thrifting. Nah, jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik mungkin dihindari saja ya, teman 22, karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harga barangnya tapi juga melihat barang thrifting yang normal, teman 22. Dan biasanya harga-harga normal thrifting itu mulai dari 10.000 sampai dengan 50.000. Nah, meskipun terhitung murah, kita juga itu harus memperhatikan kondisi barang yang akan kita beli ya, teman 22. Meskipun kamu sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kamu, terdapat beberapa kekurangan atau resiko dalam melakukan aktivitas thrifting, teman 22. Salah satunya itu adalah karena merupakan barang rusak, ada mungkin yang bernoda, atau mungkin terkontaminasi kotoran maupun jamur, teman 22. Oleh karena itu, akan lebih baik ya bagi kamu jika memperhatikan barang yang akan dibeli secara lebih detail. Ya, mungkin bisa periksa kondisi ya barang secara teliti, teman 22. Jadi thrifting itu bukan hanya mengikuti tren, tetapi juga bisa menjadi sebuah kebiasaan berbelanja yang lebih bijak. Waduh, jadi daripada beli baru, ya mungkin thrifting ya, teman 22, supaya hemat juga kan. Dan tentunya dikutip dari halaman Direktorat Jenderal Pajak, pada dasarnya tidak ada larangan melakukan thrifting, namun barang yang diperjualbelikan itu harus berasal dari dalam negeri, teman 22. Lain halnya dengan impor pakaian bekas yang merupakan kegiatan ilegal ya, di mana hal tersebut itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, teman 22.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Redua, bendera merah putih merupakan simbol negara yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya. Karena itu teman Redua, penggunaannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, selain mengatur tata cara pengibaran, undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan teman Redua. Jadi ketentuan itu bertujuan mencegah penyalahgunaan simbol negara. Jadi ada beberapa hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih, mengutip di halaman Kementerian Sekretariat Negara. Nah, yang pertama itu mencetak tulisan, gambar, logo, atau simbol apapun pada bendera teman Redua, menggunakan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial, menjadikan bendera sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang, atau perlengkapan yang tidak pantas, mengenakan bendera merah putih sebagai pakaian maupun aksesoris. Jadi larangan tersebut itu berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih ya, sebagai lambang negara. Jadi masyarakat itu dihimbau menggunakan bendera sesuai ketentuan yang berlaku teman Redua. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu juga mengatur saksi

mengibarkan bendera merah putih dengan benar ya teman Pradua, di mana kepatuhan terhadap aturan itu menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud cinta tanah air. Itu teman Pradua tadi memahami hal-hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih teman Pradua.

Oke, teman kedua, karena sudah mau jam 6, yang dimana saya harus pamit undur diri. Dan tentunya di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 9 malam, teman kedua. Nanti di jam 9 itu ada musik live chat, dan di jam 10 nanti ada lagu-lagu enak dan informasi tentunya di update sama teman saya. Dan di jam 11 ke jam 12 itu ada jazz musik, teman Radua. Oke, saya pamit undur diri di sore hari ini, teman Radua. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, dan tentunya hati-hati buat kamu yang masih di jalan, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore buat teman Pro 2 masih bersama dengan kami ya di sore hari ini. Dan senang sekali saya Brenda boleh kembali temani teman Pro 2 ya di saat ini di pukul 18 sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 saat ini sudah pukul 18 lebih 5 menit ya. Lagu-lagu religi islami akan kami sajikan untuk menemani teman Pro 2 khususnya umat muslim yang menantikan waktu beduk dan juga azan maghrib.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.

baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, dan sesaat lagi akan kami kumandangkan beduk dan juga azan maghrib ya untuk daerah Kota Sorong dan sekitarnya, tepat nanti di pukul 18:27. Sekali lagi, waktu azan maghrib untuk daerah Kota Sorong dan sekitarnya tepat di pukul 18:27.

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mundur.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Brenda di malam hari ini ya. Teman Pro 2, saya ucapkan selamat malam buat teman Pro 2 yang masih setia bersama kami di pukul 19.07 malam saat ini ya. Lagu-lagu timur akan saya sajikan untuk menemani teman Pro 2.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Tika, ada wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, Cave Tubing.
11: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
10: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
11: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
10: Bayarin ya.
11: Lah,

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, teman Pro 2, saya punya informasi menarik buat teman Pro 2 ini mengenai beberapa fakta maca lokal Indonesia ya, yang tentunya tidak kalah dari maca Jepang ya. Jadi buat kamu pecinta maca ya, yang sekarang ini lagi populer ya minuman maca. Nah, ini jadi salah satu minuman yang semakin populer di Indonesia ya. Nah, identik dengan budaya Jepang, teman Pro 2. Tentunya bubuk teh hijau itu banyak digunakan ya dalam berbagai kreasi makanan dan minuman modern. Nah, tapi teman Pro 2, tahukah kita bahwa Indonesia tentunya juga punya produk matcha lokal loh ya, dan juga punya karakteristik yang berbeda dari matcha Jepang. Nah, kira-kira apa saja sih teman Pro 2? Nah, yang pertama tentunya matcha lokal ini Indonesia ya, matcha lokal Indonesia itu diproduksi dari daun teh yang tumbuh di berbagai daerah perkebunan ya. Nah, itu terutama di kawasan dataran tinggi ya, seperti di Jawa Barat. Nah, kondisi iklim tropis, kemudian ketinggian lahan serta karakter tanah itu juga memberikan pengaruh ya terhadap aroma dan juga rasa teh yang nanti dihasilkan. Nah, berbeda ya dengan Jepang, teman Pro 2, wilayah khusus penghasil matcha seperti Uji di Kyoto, teman Pro 2 ya, Indonesia juga mengembangkan matcha dengan memanfaatkan kekayaan perkebunan teh lokal. Kemudian teman Pro 2, matcha Jepang juga ya dikenal punya rasa umami yang kuat ya, dan juga tekstur yang lembut, juga warna hijau yang cerah ya, karena proses budidaya dan pengolahannya itu sangat spesifik ya. Nah, sementara itu teman Pro 2, kalau kita bicara soal karakter rasa dari matcha lokal Indonesia, nah itu cenderung punya karakter rasa yang lebih ringan ya, dengan sentuhan aroma khas teh tropis ya. Nah, ini teman Pro 2, beberapa produk matcha Indonesia juga menawarkan rasa yang lebih segar, kemudian ada juga sedikit floralnya, sampai ya punya nuansa alami dari lingkungan tempat teh tumbuh.

Ya, teman Pro 2, fakta berikutnya ya. Ini kalau dalam tradisi Jepangnya, teman Pro 2 ya, ini matcha dibuat melalui proses penggilingan daun teh tencha menggunakan batu hingga menjadi bubuk halus ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, teman Pro 2 itu produsen lokal terus mengembangkan metode pengolahan ya, tentunya untuk menghasilkan bubuk teh yang berkualitas yang sesuai dengan selera pasar modern, teman Pro 2. Kemudian perkembangan teknologi juga ya, pengolahannya membuat matcha lokal ya di Indonesia semakin mampu bersaing loh. Ya, baik untuk di baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan campuran makanan ya. Nah, teman produser masih ada beberapa lagi fakta-fakta menarik ya mengenai matcha lokal Indonesia yang tentunya tidak kalah dari matcha Jepang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 masih seputar beberapa fakta menarik ya soal matcha lokal di Indonesia yang tentunya tidak kalah dari matcha Jepang ya. Yang mulai dari yang pertama tadi dari berasal dari perkebunan teh Indonesia ya, juga punya karakter rasa yang berbeda. Dan kemudian proses produksi ya, yang tentunya terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, teman Pro 2. Nah, kemudian fakta berikutnya ya, tentunya matcha ini sudah mulai diminati industri kuliner ya. Popularitas matcha lokal di Indonesia sangat meningkat ya, teman Pro 2, seiring berkembangnya tren minuman dan juga makanan yang berbasis teh hijau ya. Jadi banyak pelaku usaha kuliner yang menggunakan matcha lokal untuk membuat latte, kue, es krim, sampai berbagai hidangan kekinian, teman Pro 2. Nah, penggunaan bahan lokal itu juga ternyata menjadi daya tarik tersendiri, teman Pro 2 ya, karena mendukung produk pertanian dalam negeri dan juga memberikan alternatif bagi konsumen. Ya, teman Pro 2, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil teh dengan sejarah panjang ya dalam industri perkebunan. Nah, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk alami dan juga berkualitas ya, tentunya matcha lokal punya peluang ya untuk berkembang menjadi salah satu produk unggulan Indonesia. Nah, tapi teman Pro 2, peningkatan kualitas tetap menjadi tantangan ya, terutama dalam menjaga konsistensi warna, kemudian aromanya, teksturnya juga ya, serta standar produksi supaya mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Ya, teman Pro 2, tentunya ya kehadiran matcha lokal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penghasil teh mentah ya, tapi juga mampu menciptakan produk yang bernilai tambah ya. Nah, dengan perbedaan karakter dengan matcha Jepang ya, bukan menjadi kelemahan ya, tapi menjadi ciri khas yang memperkaya pilihan bagi teman Pro 2 ya, khususnya pecinta teh juga pecinta matcha.

mundur bersaudara dengan berbekal kamera Leica, mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Ya, teman Pro2, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Pro2 FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Dan malam ini saya masih punya berbagai informasi menarik buat teman Pro2 ya. Nah, ini informasi ini sering kita dengar ya lagunya di media sosial ya, contohnya di TikTok ya. Ya, itu lagu Sekadung Kading ya, atau Sekedung Kading ini ternyata lagi jadi perbincangan warganet ya, setelah viral di berbagai platform media sosial, terutama yang tadi saya katakan di TikTok, teman Pro2. Nah, penggalan lirik seperti Sekedung Kading, Pak Ding Ding, Dung Pak Ding Ding ya. Nah, ini sering digunakan ya sebagai musik latar video hiburan ya, karena terdengar unik, teman Pro2 ya. Unik, ceria, dan juga mudah diingat ya. Teman Pro2, popularitasnya tentu membuat banyak orang ya penasaran apakah rangkaian kata tersebut punya arti khusus dalam bahasa Thailand ya. Nah, ini dilansir dari IDN Times. Secara umum, teman Pro2, frasa Sekadung Kading, Padung Ding, atau Dung Padung King ya, ini tidak punya arti harfiah ya dalam bahasa Thailand, teman Pro2. Nah, bagian itu hanya rangkaian bunyi ya, atau teknik vokal yang dibuat ya supaya terdengar lucu, unik, dan juga mudah diingat, teman Pro2 ya. Ya, mirip dengan lalalala atau syalalala ya, dalam lagu barat itu ya. Nah, itulah sebabnya teman Pro2, lagu ini cepat menjadi viral di media sosial.

berbagai penjelasan ya, bahwa lirik itu ya adalah rangkaian bunyi atau onomatope ya, yaitu suku kata yang sengaja disusun untuk menghasilkan ritme yang menarik tanpa membawa arti tertentu, teman Pro 2 ya. Teknik ini lazim digunakan ya dalam musik juga untuk menciptakan melodi yang mudah melekat di telinga pendengar ya. Karena versi yang viral di TikTok umumnya hanya menggunakan bagian pembuka yang berisi bunyi-bunyian itu, teman Pro 2, tentunya banyak orang mengira seluruh lagunya tidak memiliki makna. Padahal versi lengkapnya itu memang berisi lirik romantis ya dalam bahasa Thailand, teman Pro 2. Lagu versi lengkap yang berasal dari Thailand ini punya lirik lanjutan ya yang mengangkat tema ketulusan hati dan lebih penting dibandingkan ya mengangkat tema tentang ketulusan hati lebih penting dibandingkan penampilan maupun harta.

Pro 2, kepopuleran lagu ini tentunya semakin meningkat setelah digunakan dalam berbagai konten viral ya. Mulai dari animasi AI bertema nyamuk hingga video komedi dan juga tantangan menari di TikTok ya. Irama yang sederhana, kemudian tempo yang ceria, juga lirik pembuka yang mudah kita hafal ya, tentunya ini sangat cepat menyebar ya, dan juga digunakan oleh ratusan ribu konten kreator ya di berbagai negara ya. Jadi makna lagu Sekadung Kading ya bukan terletak pada penggalan bunyi yang viral teman Pro 2 ya, tapi pada keseluruhan isi lagunya yang mengisahkan ketulusan cinta dan juga keberanian yang mengungkapkan perasaan ya. Jadi yang punya perasaan jangan lupa untuk menyampaikan perasaannya kepada si doi ya. Iya. Sementara bagian dari Sekadung Kading ini juga berfungsi sebagai unsur musikal ya, yang memperkuat irama dan juga daya tarik ya tentunya, supaya mudah dikenali dan menjadi fenomena di media sosial.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.
5: Jangan pergi dari diriku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM,

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ya, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 20 lebih 55 menit ya. Dan sesaat lagi teman Pro 2, saya ajak kamu untuk kita mengikuti musik live chat ya, siaran berjaringan dari Pro 2 Jakarta ya. Kali ini bintang tamunya yaitu Romaria ya, dan juga hostnya nanti ada Edit dan juga Elan.

0: Keduanya tampil dominan dan menutup laga final dengan kemenangan 2 set langsung 6-4, 6-1. Dan Aldila kini berhasil mengoleksi 2 gelar WTA 500 sepanjang karirnya sekaligus mencatatkan back-to-back gelar dalam kurun waktu 5 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine Tour, di mana Ariana masih memiliki 13 pertunjukan tersisa di dalam tour tersebut, yang akan berakhir pada tanggal 1 September 2026 di London tepatnya. Dan jeda ini juga berarti Ariana tidak akan membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
1: Info Pro 2.
0: MV Appetite by Rosé, Blackpink dan juga Bruno Mars kini berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat yaitu 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Legend.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria. Yeah.
2: Halo, apa kabar? Oh, baik dong,
0: luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek. Aku
0: jangan, jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Kebanyakan.
1: Kita bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, superhero, bener-bener. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, bener. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Banget, ikonik banget. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari tapi kamu dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali gitu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Kayak, aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan?
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran betul sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: LC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay. Itu
2: lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak.
0: Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Nanti kita dengerin.
0: Bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline sih.
1: Kan? Ya kan?
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, enggak apa-apa.
0: Bener. Oke. Mari ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang okay. Mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus okay. Datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya?
2: Sering rumahnya. Terjadi, apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon, jadi gak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu. Tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Yeah.
2: Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Yeah.
1: Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya.
2: Parah nih,
1: teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah dateng juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih
1: gitu.
2: Ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak?
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak? Iya, ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Baru dingin banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana?
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
0: Sharing aja. Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak, gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil
1: ya?
2: Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lo ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku, belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: lalu ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak.
1: Ya?
2: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya,
2: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Udah paham.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu iniin di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin juga gitu. Kebantuin
2: juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trinon. Joki Trinon. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak? Jadi lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh.
2: Kak.
0: Gimana?
2: Pernah Kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman nih gimana di luar kendali kan
0: gitu.
2: Kayaknya ini lagi ini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. For no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
2: notes.
1: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan, Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Udah
2: santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya, gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adenya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan.
2: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu?
2: Enggak dong.
1: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Ya? Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Siapa sih Kak Farel? Farel Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next season.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
2: Enggak bisa di pressure
1: sama sekali. Bener.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuters.
0: Cangcuters mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten
1: Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar. Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Digiring ya.
0: Enggak, kan tadi kira-kira gitu. Iya, bener kok, guys. Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya
2: banyak ya. Iya betul.
1: Iya banget lagi. Doyan nih.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Ya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dut nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dut atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak
1: kali. Iya, seru. Lagi seru. Sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong,
1: Mam. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih begini nih. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya ya?
1: Iya. Selalu.
2: Lo cengkok gitu ya.
3: Cengkoknya itu.
2: Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
2: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romania.
3: Thank you kak, thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten.
3: Yes.
2: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
3: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
2: Kapten Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
3: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Oke.
2: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Lo kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
2: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
2: Terlalu menjilat
0: kayaknya. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul. Wow.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
2: Cari, langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia. Wow.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan bisa. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau
3: gitu. Santai aja.
0: Bawa santai aja.
3: Boleh dong. Thank you
2: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih.

0: pertama nih.
1: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
0: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
1: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
0: Halo.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari Debo.
1: Debo ya. Katanya salam kenal dari

0: Pro 2 FM.
1: Kita jauh kan. Keliling-keliling. Semoga next bisa ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Alright, terima kasih Reoria. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Ro Maria tentunya ya.
3: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Alan pamit dan juga
1: Ro Maria.
2: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pukul 22 lewat 13 pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Putra Purba yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24.00. Satu buah lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Mau ngomong tapi gak enak banget, pokoknya ingin ngucapin aja selamat beristirahat bagi yang mungkin tadi sudah seharian bekerja, juga udah capek. Jangan lupa, kalau jam begini kalau makan nanti cepat gendut ya. Ya, jangan lupa mungkin kalau sebelum tidur tuh mungkin segelas susu kayaknya bagus untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup nyenyak. Jangan lupa juga berdoa, lebih khususnya juga untuk mengecek pintu ataupun jendela teman-teman Pro 2, karena kita nggak pernah ketahui situasi malam di lokasi-lokasi teman Pro 2 seperti apa, ataupun motor-motor teman-teman Pro 2, kendaraan-kendaraan teman Pro 2 dicek lagi, kompor-kompor dicek lagi, karena kebiasaan kelalaian yang kecil itu bisa memberikan dampak yang cukup besar. Tadi satu buah lagu dari Sembuh Tanpaku, Fajar Nur. Nanti kita akan masuk ke Jaga Malam, di mana nanti opening lagu Jaga Malam ini ada sebuah lagu yang sudah Putra siapkan di ruang dengar Anda, Dream, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Lisa.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat mendengarkan di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Yang galau ya, itulah. Pokoknya silakan galau, tapi kalau bisa kata orang ya, kalau galau jangan terlalu kelihatan juga sih. Oke, ini satu buah lagu Dream dari Lisa. Next, satu buah lagu manis dari Juicy Lucy, Tampa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tak dianggap, mengucapkan selamat malam aja. Mungkin pagi malam ini yang sedang bertugas, pihak keamanan, Bapak Kepolisian, ataupun teman-teman dari TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, ataupun perawat-perawat, mantri-mantri yang saat ini sedang bertugas, ataupun dokter-dokter jaga dimanapun Anda memberikan pelayanan. Semoga pelayanan Anda berikan jadi berkah buat Anda, keluarga, dan orang-orang dicintai. Sekali lagi, masih tetap di 96,7 teman-teman Pro 2 di pukul 22.30 menit, dan saya Putra Purba akan menemani Anda hingga nanti di pukul 12 malam nanti. Satu buah lagu dari Liodra, Tak Dianggap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM. Just music.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
7: Oke, baik, buat kamu yang mungkin ada di kamar lagi pasang earphone atau mungkin lagi rebahan sambil mandangin langit-langit, mungkin sambil dengeran terus scroll-scroll TikTok, yuk mari merapat yuk di 96,7 di pukul 23 lewat 16 menit. Masih bersama dengan saya Putra, teman Pro 2. Pesan apa yang saya mau sampaikan? Oh iya, teman Pro 2, dalam sebuah kehidupan berperilaku atau bersahabat, ada beberapa analog dari hewan tuh. Ada yang ngomong kayak gini, teman Pro 2, kalau lebah itu dia memberikan madu, namun ketika dia diganggu pasti dia siap mengorbankan diri untuk menyerang orang yang mengganggunya. Ada lagi analogi hewan yang lebih apa ya, lebih singkat, seperti babi itu haram tapi jalannya lurus. Ada juga analogi singkat yang menyatakan anjing itu najis tapi setia. Ada juga analogi singkat yang menyatakan ular itu berpuasa tapi berbisa. Masih bersama dengan saya Putra yang akan menemani Anda di hingga pukul 24.00. Satu buah lagu di ruang dengar Anda.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Prodo, dimanapun Anda berada, 19 jam sudah kami menemani di ruang dengan Anda di 96,7 MHz. Dan saya Putra Purba mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Prodo, dan kita akan berjumpa lagi di 455 bersama dengan penyiar-penyiar berkesinambungan. Selamat malam, selamat istirahat bagi yang akan beristirahat, dan selamat bertugas yang masih tetap akan bertugas. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Kota Sorong, Tuhan memberkati Tanah Papua. Dari Jenderal Ahmad Yani 44, saya Putra Purba mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Karembak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

siap, asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

bertanggung jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Batulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

9.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, atau pertama kali bergabung ya mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, teman Pro 2. Pokoknya semoga sehat selalu. Pagi hari ini anginnya lumayan kencang, teman Pro 2. Dingin banget pagi ini ya. Jadi buat teman Pro 2, kayaknya cuaca panas kemarau yang sempat kita alami kemarin sampai kekurangan air ya di beberapa tempat. Ada yang bilang karena pipa pam bocor, ada yang bilang memang karena panas yang ada terjadi di kota Sorong dan sekitarnya, jadi memang kekurangan air. Tapi apapun itu teman Pro 2, kalau memang gak bisa mandi pagi ini, ada tisu basah kok ya. Penting parfum naik saja, oke? Jangan sampai karena gak ada air terus menyurutkan semangat teman Pro 2 untuk melakukan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Baiklah, Rama punya informasi nih buat kamu, apalagi buat yang lagi di jalan nih. Bapak Ibu, kalau lagi di jalan, kalau ngantuk mungkin bisa minggir dulu kali ya. Jangan malah karena ngantuk alhasil merugikan kamu dan para pengguna jalan lainnya. Jadi minggir dulu lah. Terus kalau bisa jangan pegang-pegang handphone lah. Ini biasanya mas-mas ini juga sih ojek online teman Pro 2 ya. Mas-mas ojek online biasanya nih, mungkin karena sambil ngelihat maps kah, pesanan kah, atau orderan kah. Tapi itu tidak bagus sekali beneran. Pegang handphone sambil bawa motor itu janganlah ya, teman Pro 2, oke? Okay? Jadi itu juga sangat berbahaya untuk para pengguna jalan lainnya. Nih, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua.

Ngapain kasih informasi tentang perkiraan cuaca dulu deh buat teman Pro 2 semua untuk Kota Sorong dan sekitarnya, di mana Rama ambil dari websitenya BMKG ya, di www.bmkg.go.id. Dan yaps, langsung saja untuk Lademak dan sekitarnya. Nih, anginnya mencapai 19 km per jam, teman Pro 2. Kenceng banget nih ya. 19 km per jam. Itu normalnya biasa di angka 17. Ini ada yang sampai 21 km per jam, teman Pro 2 ya. Jadi, memang kenceng sih. Jadi, Rama saranin buat teman Pro 2 yang mau berpergian menggunakan transportasi laut, harap hati-hati ya. Cuacanya berawan tebal untuk Lademak dan sekitarnya. Tapi memang diprediksi untuk hari ini nih, teman Pro 2, sampai di jam 9 malam nanti itu tidak hujan untuk Kota Sorong dan sekitarnya. Tapi Rama saranin, walaupun memang belakangan panas banget Kota Sorong dan sekitarnya ya, kadang benar-benar tiba-tiba mendung, tapi tidak jadi hujan terus panas lagi gitu, teman Pro 2. Tapi sedia payung itu boleh kok. Jadi sedia payung terus dan juga jas hujan ya di kendaraan teman Pro 2 masing-masing. So, selebihnya selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

ya kan, teman Pro 2. Ini harusnya menjadi perhatian tersendiri nih buat teman Pro 2. Ya, di mana kalian ini teman Pro 2 ya, harus punya perhatian ekstra lah dengan kondisi yang ya belakangan lagi tidak baik-baik saja, panasnya keterlaluan teman Pro 2 ya. Nah, tentu untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh di cuaca yang ekstrim atau kemarau panjang yang kita alami ini, itu kalian perlu misal nih ya, mencukupi air putih secara teratur teman Pro 2 ya. Selain itu, hindari paparan sinar matahari langsung pada pukul 10 sampai 4 sore. Jika memungkinkan, gunakan ini nih protection kulit itu teman Pro 2 loh ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV secara langsung kalau misalnya memang harus melakukan aktivitas di jam-jam itu ya. Gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang supaya tidak bikin kamu kepanasan. Terus ini, pakai SPV, gunakan tabir surya teman Pro 2 ya. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, jadi sarapan kamu pagi hari ini juga kalau bisa jangan yang instan teman Pro 2 ya. Yang enak dan sehat ya pastinya. Terus kurangi aktivitas fisik yang berat saat cuaca sedang panas. Lalu istirahat yang cukup. Dan waspadai tanda-tanda dehidrasi pada tubuh teman Pro 2 semua. Kalau memang merasa bahwa sudah dehidrasi dan harus atau saatnya untuk kamu bisa mencukupi cairan di tubuh teman Pro 2, maka lakukan dengan segera teman Pro 2. Jangan ditunda-tunda. Karena enggak sedikit juga ternyata ya, orang tuh bisa pingsan loh teman Pro 2 karena mereka mengalami dehidrasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
5: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
4: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
5: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
5: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
6: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던 덕에

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Selamat pagi, teman.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang dari tadi atau bahkan baru saja mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, hati-hati ya buat kamu semua nih yang belakangan sering banget lelah ketika bekerja, teman Pro 2. Ini jam 8 lewat 9. Pasti baru sampai di tempat kerja juga ya kan teman Pro 2 ya. Atau bahkan ada yang lagi OTW juga mungkin ke tempat kerja masing-masing untuk pagi hari ini. Kamu punya informasi buat kalian semua yang merasa lelah setelah bekerja, yang dimana itu normal ya. Tapi jika rasa lelah tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat, bisa jadi kondisi ini merupakan tanda bahwa kamu sedang mengalami burnout atau kelelahan fisik dan mental akibat tekanan kerja yang berlangsung terus-menerus. Ya, jadi burnout itu umumnya muncul ketika tuntutan pekerjaan lebih besar dibandingkan kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Gejalanya tidak hanya berupa kelelahan, tapi juga kehilangan semangat, sulit konsentrasi, muncul pikiran negatif, hingga keluhan fisik kayak sakit kepala, pegal berkepanjangan, atau rasa mual sebelum memulai pekerjaan. Jadi kayak stres gitu teman Pro 2 ya. Dan burnout cenderung berlangsung lebih lama dan mempengaruhi bahkan aktivitas sehari-hari kamu. Nah, selain mengelola beban kerja, lingkungan kerja yang sehat juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Pekerja disarankan membangun batasan yang jelas, berani menyampaikan pendapat secara baik, serta mencari dukungan dari rekan kerja atau komunitas apabila menghadapi tekanan. Dan keputusan mengundurkan diri juga sebaiknya dipertimbangkan secara matang, bukan hanya karena rasa lelah sesaat teman Pro 2 ya. Menurut WHO atau World Health Organization, itu burnout merupakan sindrom yang berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Sementara Mayo Clinic menyarankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, beristirahat yang cukup, serta mencari bantuan profesional apabila gejala burnout mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Boleh teman Pro 2 ya, agar tidak mengganggu atau mempengaruhi kinerja teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh radio.